0: Cocora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramanirsire dasubu kalawe kampancesono. Aji sakti wimuhu. Nanging natan kecawake dene kekang sire dasumuka. Ya ya mumungkara tinelar denira. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe karu hara rekekanan budinia. Iya, mangke maneh kang kawinur sida carita.

0: dia mati lara, mati lara dan sakit.
1: Ori pun datang neng sepini kuang alas. Sirda sungku mau sawas kangen ya. Sumitir putra umi jilakan asli. Kewaliat niat di nikang kita.

0: Akeng kelara.
1: Cinoki menang. Nganeng menang. Iri aku dah sumuk kutumbi berani ngembaru keraman yang ngausir di Wijenaki. Angin jatayu arep pimapu melawan Wijenaki.

0: Tuan Kusumitra pun anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan deran teringat ke. Enak rengan nak kena kakak tu aminta-minta dulu. Kakak, ayo kita semenang saja. Jatuh dia mari. Perannya nak semua nombor. Mungkin kaya olah dah. Belum terayu amat. Satu leng kelawan kakak yang tan mangkado meh meh ingulona pramu sakia.
1: Ha ha ha ha!

yang urung yada nenek dijak palang kurilaan mamahan diratang ademan siu siumangulingan rana ka agir lagi adini ngalang. Dan salebeting karaton nagara Alengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kancan niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati Anucan kapetih kasina kalabuahna barang nuju ngangguh dacan kalaksanakan panggali soksanajan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrojog dan parapan.

Mitra anu aya di nagara Alengka Dirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngorojog tanpa repan lebet ka Kraton Lajagede. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti nagara Pancawati deuna. Anggada ulah kajurung ku nafsu ulah umar-umar amarah lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisimpangan eka tipuda ayam kusir gawat jadi salira ulah bilung kanu jadi musuh arisanyana salira mah eta musuh anjeun. Ke musuh daun ngaleut lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa muka mah di Pancawati deuna eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Edi paehan kusir gawa. Di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara Rama aing balik tabak senjata makan buat. Sudirasa ningati lamun aing can geus sanga basti satrunan Batara Rama kapapang tining kinendro

senjata maka tuan anu maksud brek napas di lawan tapi ayeuna jadi mulang di kapan sabeutana ceuk emutanana aing lamun can bisa ngabas di sirgawa ragawa. Lamun sandi balik lemah wae.

Pamalan Laksmana. Di alas Pandawa sapinmu, hal-hal nu prihat katunggaraan. Hapus leweng keluar leweng turun gunung naik gunung. Tatapannya hampir 14 tahun. Namun milari kanggarwa oleh teka penak. Di mana palebah?

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah